0: Bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse bitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona akolebwa abali ham omanyishe weetaaga
2: Ona.